whanonga o mutoro e tautoro tau kaholoanga kua mole mata hola hiva. Ngā honei manako ke tuku atu tau ui whamunuina a whanau. He kautaha pia meni we gela tae moe a fuata ko tapuala a malo sale lea toi. Ko ia koe tangata ne whailangu matai ki hadu tūla tau la kauhila he pia meni we. Si lahi e whakau i gama malo ke munuina hawa a whanau. Amanaki ki a tūmau longa tau aho fia fia tau sino malolo ke he hawa mui. Hanai a tōmanongi hei e fisisi a.